0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-2-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
4: Maya FM, Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang Maya simak Nuparti.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Sendiri Medica, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utama tur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
2: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 3, 2, 1. Maya, Maya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian.

0: My FM.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

0: M+ Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya, Mutara Mending.
1: Maya FM.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, dukar penting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. 3, 2, 1.

Ang maya sa ba, no parte. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan ya mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia, al 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Sobat Maya Simak, Dupar D.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Maya FM

0: Akreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
2: My FM

0: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur.
1: Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan

0: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Weh, ikutan bro.
2: Hah, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM,

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Dokter D. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la...
2: MyFM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak dupa renting.
0: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM. Maya FM.

0: lubang. Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.

0: with Pam.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jadi kalau memang tidak bisa melakukan perbaikan pengelolaan, ya sudah di merger atau dibubarkan, ya ekstrimnya kan seperti itu kan. Kalau menjadi penyakit buat apa kan gitu.
3: Membackup Polres Purwakarta agar ini cepat terungkap. Kami menghimbau juga jangan ada.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum KPAID Jabar menyatakan kekerasan seksual anak krisis, rumah jadi tempat paling rawan, Polda Jabar ikut selidiki kasus tewasnya satpam di Waduk Jatiluhur, DPRD Kota Cirebon sorotik BUMD minim kontribusi yang bebani APBD. Saya Ganang Parto Kakiat, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menggegerkan Jawa Barat dalam dua pekan terakhir. Di Pangandaran, seorang paman ditangkap karena diduga mencabuli keponakannya yang berusia 14 tahun, yang tinggal bersamanya sejak orang tuanya meninggal. Sementara di Ciamis, seorang ayah tiri ditangkap karena menyetubui anak tirinya sejak SD kelas 5. Aksi itu dilakukan 15 kali selama 3 tahun dengan modus bujuk rayu dan ancaman.
4: Menanggapi deretan kasus ini, Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Jawa Barat atau Rinanto menyebut kondisinya sudah masuk krisis sosial. Dari 1.400 kasus yang ditangani KPAID, 78% adalah kekerasan seksual dan 92%-nya dipicu lemahnya pola asuh di keluarga. Menurutnya, pelaku mayoritas orang terdekat seperti ayah, paman, saudara. Banyak orang tua lalai memberi edukasi soal batasan tubuh. Akhirnya, rumah yang seharusnya paling aman justru jadi paling berbahaya bagi anak.
5: Infrastruktur di kita sudah bagus, ada UPTD, PPA di tiap-tiap kota dan kabupaten. Tetapi di dalam memberdayakan organ-organ yang ada di desa ataupun di kelurahan, ini masih sangat minimal. Sehingga harapan saya, pemerintah bisa masuk ke dalam sendi-sendi keluarga untuk bisa memberikan strategi yang jitu untuk berbicara dengan stakeholder terkait, dengan ahli-ahli terkait, bagaimana pemerintah bisa hadir dalam kerangka memberikan benteng, dalam kerangka memberikan penguatan kepada organ-organ keluarga. Ini yang saya pikir sampai hari ini masih sangat minimal peran dari pemerintah.
1: Orang satpam bernama Sumarna, 41 tahun, yang jasadnya ditemukan mengambang di Waduk Jatiluhur dengan kondisi tangan terborgol.
6: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan pihaknya bersama Polres Purwakarta telah memeriksa sejumlah saksi dengan tujuan untuk mencari keterangan selengkap mungkin pada saat sebelum kejadian dan juga pasca kejadian. Selain itu, polisi juga sudah mendapatkan rekaman CCTV di sekitar lokasi korban berjaga saat itu.
3: Kita akan menurunkan tim gabungan untuk membackup Polres Purwakarta agar mudah-mudahan ini cepat terungkap. Kami menghimbau juga jangan ada informasi yang simpang siur sehingga menyesatkan publik, sehingga mispersepsi, miskomunikasi, dan biarkan tim kami turun ke lapangan untuk mengungkap dengan sebaik-baiknya.
6: Sebelumnya diberitakan, seorang satpam yang bertugas di objek vital Waduk Jatiluhur bernama Sumarna, 45 tahun, ditemukan tidak bernyawa di tepian danau area Tanggul Ubruk, Kabupaten Purwakarta,

0: Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026 siang. Saat ditemukan, korban yang masih mengenakan seragam dinas lengkap tersebut berada dalam kondisi mengenaskan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Kuat dugaan, satpam tersebut merupakan korban dari aksi pembunuhan.
1: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bogor Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor Kamis siang. Aksi itu berakhir ricuh setelah massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas pengamanan.
2: Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar dilakukan audit terhadap Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) dan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor. Situasi memanas saat petugas meminta massa membubarkan diri. Ketidakpuasan peserta aksi karena tidak ada pejabat yang menemui mereka memicu adu dorong yang berujung kericuhan.
3: Copot KORMI Kabupaten Bogor. Yang kedua, copot dan audit dan evaluasi total Kadispora Bogor.
2: Setelah melalui proses pengamanan, massa akhirnya membubarkan diri dan meninggalkan lokasi. Hingga aksi berakhir, situasi di kawasan Pemerintah Kabupaten Bogor kembali kondusif.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi 2 DPRD Kota Cirebon menyoroti kondisi seluruh badan usaha milik daerah, BUMD, yang dinilai sudah sakit parah. Di tengah efisiensi dan menurunnya kemampuan keuangan daerah, BUMD diminta tidak lagi menjadi beban APBD tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah, PAD.
4: Komisi 2 DPRD Kota Cirebon menyebut di tengah kebijakan efisiensi dan berkurangnya transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 200 miliar rupiah, pemerintah daerah tidak memiliki ruang fiskal yang longgar untuk terus memberikan penyertaan modal kepada BUMD. Komisi 2 menegaskan, penyertaan modal tidak boleh hanya digunakan untuk menutup biaya operasional atau sekedar mempertahankan kelangsungan usaha yang sudah sakit parah dan tidak ada kontribusi yang jelas. Direksi BUMD yang baru dipilih Wali Kota Cirebon diharapkan mampu menyusun strategi bisnis yang jelas agar perusahaan daerah dapat kembali sehat dan memberikan keuntungan bagi daerah. Bahkan, sakitnya BUMD menyebabkan adanya karyawan yang dirumahkan karena BUMD tidak mampu memenuhi kewajiban gaji pegawai. Komisi 2 menyoroti kondisi BUMD yang tidak sehat diantaranya PD Pembangunan dan Farmasi.
5: Jadi kalau memang tidak bisa melakukan perbaikan pengelolaan, ya sudah di meja atau dibubarkan ya ekstrimnya kan seperti itu kan. Kalau menjadi penyakit buat apa kan gitu. Kita pengen kan BUMD yang sehat, ya kan. Jangan jauh-jauh deh seperti yang di Bogor yang sudah bisa pas roda go public, kemudian bisa masuk investor gitu kan. Minimal sehat dulu deh, jangan membebani APBD apalagi sekarang kondisi kita lagi seperti ini ya.
4: Sementara, dalam waktu dekat, Komisi 2 berencana memanggil seluruh BUMD untuk membahas rencana kerja dan target perbaikan. Namun langkah tersebut masih menunggu pelantikan resmi direksi BUMD yang baru. Di sisi lain, Komisi 2 juga merasa miris karena ada BUMD yang sulit untuk diajak berkoordinasi meski untuk perbaikan, sehingga keseriusan BUMD untuk melakukan pembenahan pun diragukan oleh Dewan. Komisi 2 DPRD Kota Cirebon berharap kepemimpinan baru di sejumlah BUMD mampu menjadi titik balik pemulihan kinerja perusahaan daerah sehingga tidak lagi bergantung pada APBD dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
7: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
1: Pemkab Sukabumi mempercepat proses pemulihan bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok. Upaya itu mencakup pemulihan dokumen kependudukan, penyiapan penyaluran bantuan, hingga perencanaan rehabilitasi rumah bagi para penyintas.
8: Komitmen ditegaskan Wakil Bupati Sukabumi Haji Andreas saat meninjau lokasi kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak. Menurut Andreas, pemerintah memprioritaskan penyelesaian administrasi kependudukan warga yang hilang akibat musibah. Seluruh pendataan telah diselesaikan agar masyarakat dapat segera kembali memiliki dokumen resmi yang dibutuhkan. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyaluran bantuan, termasuk bantuan yang direncanakan

0: akan berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan dalam waktu dekat.
1: Sudah itu semua sudah dari 51 ya. 51 sudah dipenuhi semua. Jadi ya mudah-mudahan untuk rumah. Cuma hanya saja tadi dengan waktu pelaksanaannya tinggal menunggu keputusan dari kesempatan.
0: Ia menambahkan, percepatan penanganan musibah ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari Forkopimcam Cisolok, BPBD, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPMD, tenaga kesehatan, para jaro, sesepuh adat, hingga relawan yang sejak awal bersama-sama membantu warga terdampak. Meski demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menunggu keputusan dari pihak kesepuhan mengenai mekanisme maupun lokasi pembangunan agar tetap sesuai dengan aturan serta nilai-nilai adat yang berlaku.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Dokter D. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

0: Noia FM.
1: Saatnya Sobat Noia simak Nupar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: RT nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM. Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Maya FM

0: Maya FM.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tekan angka pengangguran, Disnaker kembali gelar bursa kerja. PSEL legok nangka solusi atasi masalah sampah kawasan Bandung Raya. Semester 1 tahun 2026 perekonomian Jabar stabil. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung kembali menggelar bursa lowongan kerja atau job fair. Usai membuka job fair di Miko Mall pada Kamis 30 Juli 2026, Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Ahmad Briliana mengatakan penyelenggaraan job fair merupakan bagian dari upaya mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Bandung yang saat ini masih tinggi di angka 99.300 orang atau 7,22%. Selain menggelar bursa kerja atau job fair, Disnaker juga melepas 40 orang warga Kota Bandung yang akan bekerja di Jepang melalui kerja sama dengan sejumlah lembaga pelatihan kerja atau LPK. Para peserta akan menjalani kontrak kerja selama 3 tahun di berbagai sektor, seperti perawatan lansia atau caregiver, pengolahan makanan, restoran, hingga konstruksi.
2: Ini job fair yang keempat yang kita lakukan. Dari setiap job fair itu, rata-rata yang hadir itu sampai 2.000. Kalau yang ini lowongan kerjanya 3.000, yang daftar ke kami melalui tiket 1.500. Selain job fair, hari ini kita melakukan pelepasan buat teman-teman warga Kota Bandung yang akan berangkat ke luar negeri. Jadi kami bekerja sama dengan LPK-LPK, ya. Nanti kalau ada warga Kota Bandung yang diberangkatkan ke luar negeri, ini mendapatkan subsidi untuk pelatihan bahasanya dari Kota Bandung. Nah, untuk yang kali ini ada 40 orang dengan berbagai macam pekerjaan di sananya. Jadi magang 3 tahun, pekerjaannya ada mulai caregiver, pengolahan makanan, konstruksi.
1: DPRD Kota Bandung mendorong agar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Bandung memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menanggapi banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan RSUD Kota Bandung. Selain rencana pembangunan sarana-prasarana di RSUD Kota Bandung, Asep mendorong agar seluruh elemen di rumah sakit meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.
3: Saya akan terus kawal dan akan terus mendorong kepada jajaran direksi, kemudian juga tenaga administrasi keamanan. Dengan ada langkah menjadi konsekuensi.
1: Pengelolaan

0: Energi Listrik atau PSEL Legok Nangka. Menurutnya dengan hadirnya PSEL Legok Nangka akan menghadirkan Jawa Barat sebagai penghasil energi listrik terbesar di Indonesia.
1: Ini akan menjadi salah satu alat picu untuk membangun sebuah sistem pengelolaan sampah yang modern. Kemudian juga mendidik masyarakat tertib dan hidup bersih. Yang kemudian juga meningkatkan kualitas udara serta meningkatkan kualitas lingkungan. Dan yang berikutnya adalah Jawa Barat itu akan menjadi provinsi penghasil energi listrik terbesar di Indonesia. Bendungan ada berapa coba? Pembangkit listrik tenaga surya ada berapa? Geotermal ada berapa? Ditambah lagi pembangkit listrik tenaga sampah yang paling banyak nanti di Jabar. Ada di Bandung Raya. Bandung Raya harus plus Garut nih, Pak. Ada di Bogor dan Kota Bogor. Kemudian ada Kota Depok. Ada Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
0: Pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit sebesar 40,79 MW untuk mengolah 2.000 ton sampah. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung berharap pembangunan PSEL Legok Nangka melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha senilai 7,2 triliun rupiah dapat menyelesaikan permasalahan sampah di perkotaan. Selain itu menghadirkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, serta mewujudkan energi baru dan terbarukan. Yuliot berharap PSEL Legok Nangka dapat lebih cepat beroperasi dari target yang ditetapkan pada tahun 2029 mendatang.
2: Sampah tidak terkolah sekitar 35,7% atau setara dengan 20,2 juta ton. Sampah ini berakhir dibakar secara terbuka, dibuang ke sungai, atau menumpuk menjadi timbunan liar yang mencemari lingkungan. Di lain pihak, terdapat overkapasitas terhadap TPA. Mayoritas TPA di kota-kota besar Indonesia menggunakan sistem open dumping atau penumpukan terbuka. Akibatnya, timbunan sampah terus menggunung melebihi kapasitas aman dan seringkali memicu bencana, longsor, dan kebakaran lahan. Kami mengharapkan pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan percepatan sehingga PSEL Legok Nangka dapat beroperasi lebih awal.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat

0: Sia.
1: Insya Allah ke depan setelah lengkap pemain baru kita perlihatkan. Insya Allah kalau di sini kompak, pemain-pemain bagus juga pelatih bagus, kenapa tidak? Dan bersatu pemain, pelatih, manajemen semua berkesinambungan bersama-sama membangun Persib. Insya Allah saya yakin, tapi kita tidak boleh jumawa. Juara lagi ya.
0: Hingga pertengahan tahun 2026, perekonomian di Jawa Barat tetap tumbuh positif di tengah tekanan ekonomi global. Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Barat, Darwisman, mengatakan kondisi tersebut terjadi karena ditopang oleh beberapa faktor yang mengalami pertumbuhan, di antaranya sektor perdagangan internasional, daya beli masyarakat yang terus tumbuh, serta penyerapan anggaran pembangunan dari APBD yang baik. Menurut Darwisman, kondisi ini akan terus tumbuh dan dipastikan akan terjaga hingga akhir tahun 2026 mendatang.
2: Dengan situasi inflasi yang lumayan tinggi di 3% lebih, apalagi dengan kondisi terakhir harga-harga dan sebagainya naik, karena ternyata mulai menggeliat ini Pak, kinerja industrinya dan daya beli masyarakatnya sudah mulai menggeliat. Dari mana tadi? Dari pertumbuhan-pertumbuhan kreditnya dan dari kemampuan daya beli masyarakatnya. Nanti konsumsi rumah tangga tumbuh sampai 55%, Pak. Sehingga kalau konsumsi rumah tangga tumbuh sampai 55% dan share pengeluaran rumah tangga punya share lah 65% dari perekonomian Jawa Barat, ya ini Pak yang menopang sebenarnya. Di samping memang ada PMTB tadi ya, karena walau bagaimanapun Jawa Barat ini yang paling bagus dalam konteks penyerapan, penggunaan dan penyerapan anggaran APBD-nya. Baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Persiba, Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
0: Saatnya Sobat Maya Sumbang Nuparti.
7: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak nukar penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Buparenting
0: Maya FM.
2: Maya FM.

0: Simak, dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapen. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: IFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hah, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, nupar penting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar, sahabat Maya. Semoga apapun yang sudah kita lakukan ini menjadi ibadah ya, dan ibadah sudah menjadi apa kayak kebutuhan kita semua. Sehat-sehat semuanya, sahabat Maya. Let's go, kita gaskan JJS 36 bareng Maya Rahman.

0: Wisnu Parti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM.
5: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya sebab lupa renting.
7: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.

ya, Sobat Maya, jangan hanya cuma singgah. Semoga kita sudah yakin akhirnya bisa menentukan untuk menepi aja deh dan menetap ya. Berlabuh di orang yang tepat, Sobat Maya, karena perjalanan kita itu mau sebentar, mau lama, itu harus benar-benar harus kita manfaatin sebaik-baiknya, karena kita tidak akan pernah tahu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata bijak yang mengatakan beribadahlah seakan-akan kita meninggal besok, dan juga hiduplah seakan-akan bekerjalah seakan-akan kita hidup 1000 tahun lagi. Jadi intinya ya udah, kita manfaatin waktu, kita memilih orang yang tepat menjadi pendamping hidup kita, biar bisa menepi dan juga menetap, biar kita bisa menciptakan surga, Sobat Maya, mulai dari hari ini sampai ke masa yang akan datang ya. Yang mau request langsung aja kirimin WhatsApp ke 087770898 dan yang mau telepon boleh di 5441398. Mau komen-komen juga di Facebooknya Meina Rahman. Meina udah update ya.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Huh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu.

0: Selanjutnya, Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga Play Store.

0: Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

Oke, untuk Sobat Maya sekarang yang lagi OTW, jangan heran kalau di hari Jumat ini jalanan lebih padat merayap Sobat Maya. Agak sedikit macet-macet dikit karena kita udah di penghujung bulan Juli Sobat Maya, dan bisa terbilang ini sudah terhitung awal, mau ke awal bulan ya. Jadi kalau hari Jumat itu biasanya suka padat merayap. Hati-hati untuk yang lagi dibeli kemudi atau lagi di jalanan Sobat Maya, lancar-lancar, pokoknya bisa sampai ke tujuan dengan lancar jaya ya. Maya mau nyapain dulu lah, Sobat Maya sudah siap ikutan JJS36. Ada Muhammad Kesatria Esaika di Bandung Raya absen, pokoknya absen di JJS36. Dan mau ngucapin terima kasih untuk Radio Maya FM Bandung. Sama-sama. Ada Febri Acu di kawasan Banjaran, si pejuang cinta ya, di daerah Sinang Panon, ikutan JJS36, pengen banget lagunya dari Dewa Pupus. Boleh. Janjang serangnya para Sobat Maya semuanya, yang ngasih orang Cipatujah, Nia orang Cinta Asin, Nurul Aisy, anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Jala Kesatria, SIK, Dian Sanginu, Cepisan Ria, Mansur Parihin, Alam Bolem, Jana Aris, Simas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda, Nado, Milele, yang endut, spesialnya buat penyari dola yang cantik dan baik hati, Teh Maina Rahman bareng arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Oke. Hai, ada Dian di sore, apa kabar Dian? Pengen banget dong lagunya Melepas Lajang. Oke. Kayaknya kamu mau melepas lajang ya? Atau sukanya suka sama lagu itu, boleh. Jangan sarannya bareng Teh Maina. Selamat siaran Teteh. Terima kasih. Dan bareng Sobat Maya semuanya yang lagi stay tune di JJS36, spesialnya buat besok yang mau ngaliwet omat cenanya barawa bebekalan masing-masing. Seneng ya Sobat Maya kalau misalnya kita di weekend bisa kumpul-kumpul dengan teman, keluarga, sanak saudara. Menyenangkan sekali.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Atau melepas masa lajang. Wah, walaupun memang yang namanya godaannya itu banyak banget Sobat Maya. Kadang-kadang, wah, datang silih berganti. Tapi itulah seni Sobat Maya dalam kehidupan. Pasti kita selalu dikasih godaan ketika kita naik kelas ya. Sobat Maya, siap-siap yang mau request. Main akan bukain telepon di 5441392. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi S36.
1: Dan sore 36 bersama Temenek cantik dan soleha.
0: Terima kasih, apa kabar Mansur Parihin?
1: Ya.
0: Udah enggak serak lagi, enggak batuk lagi? Masih?
1: Masih
0: kene. Udahlah, kamu didobatkan sebagai cowok apa ya? Apa tuh ah? Terserak gitu paling lama ya.
1: Iya gitu lah.
0: Oke, mau rekas lagu apa?
1: Pergilah kasih jumatif.
0: Oke, jejak segi enamnya baru siapa?
1: Ya, buat Umi Lila, Bernardo, buat Tete Engang, Tete Engang Mas Dua, Tete Uya, Tete Indrani, Tete Timini, Tete Tumi, terus Mbak Inkarti, Mas Anda Madina Madini, Gan Ganta, Kang Guru, Kang Jainan Aris, Kang Yus sama Nenek Putrinya, buat Kang Gajang Jala, Kang Asep Kopoy, Kang Agis Oce, Kang Seri Kurniawan, Kang Cepi Sandria, Mas Arif Prabon, Kang Lukman Pasibarus, buat Mang Nana, terus buat tapi itu udah ya. Buat Kang Bungsu sebagainya. Buat dikumpulkan lah Kang Itadanya Sobat Maya gitu.
0: Oke, okay, siap spesialnya
1: Kang Getemenanya Bang Arakana gitu. Mungkin ada spesial gitu kayak sepan serasa kesini serang gelasar kayak sekarang di Kang Sulkian di Cina. Kita setelah tinggal spesial ngomongan.
0: Terima kasih pilih radio.
1: Terima ya, mantap lagu-lagu nubanin beda mereka yang ada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan buat Mansur Parihin yang ada di Soreang yang ya masih serak gitu ya. Mainnya mau nyapain ini buat Kineo yang suara Diansah, Aki Kanhan, Nado, Milami, Dimas Juan, Nani Memori, spesialnya buat Teh Maina, penyiar favorit. Semoga sehat selalu, terima kasih. Hatur nuhun, pokoknya doa-doa baik. Semoga doa-doa terbaik juga buat kita semuanya, amin.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya M.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: MyFM.

Jajah 36-nya lanjut lagi aja. Dan Maina mau bacain sahabat Maina sudah nyapa-nyapa Maina di Facebooknya Maina Rahmanyu. Selamat sore, ada Mah Kay. Hai Mah Kay. Wah, hebat nih Mah Kay. Selalu komen perdana ya, komen pertama di JJS 36 sebentar. Selamat sore Mah Kay yang ada di Dubai sana, yang lagi di negeri onta hadir selalu. Pokoknya komen perdana, mantap banget Mah Kay. Ada Rezki C. Ardiansa di Pemutusan City hadir, hatur nuhun. Lalu Maina mau nyapain juga ini, ada Ibeng. Apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Temennya ini A. Ibeng, MPH Naringgul Cianjur Selatan hadir. Pengen tip ekstra merindu, janya sorenya bareng Teh Maina, sukses selalu. Buat sahabat Maya semuanya dikumkan sadayana wae. Dan untuk Maya FM, pokoknya berani beda, berani gaya, derah. Assalamualaikum Teme, waalaikumsalam. Ini ada Drew di Rancamanyar. Pengen suara hati dari Ungu. Jalan-jalan suaranya bareng sahabat Maya semuanya. Sama Boboto salam dunia. Moga Persib menang nanti malam. Hatur nuhun, cama-cama hatur nuhun pisan. Nih, ada Dere dulu yang berisik ya. Spesial untuk sahabat Maya. Nanti Maya siapin lagu-lagu yang sudah di request oleh sahabat Maya Sadayana.

0: cukup.
1: Ya, Sobat Maya, kadang-kadang kita lupa. Kita selalu mengomentari orang aja. Kita tahu kesalahan orang aja. Sementara kita tidak mengevaluasi diri kita sendiri ya. Yaudah deh, kalau kita ngerasa berisik orang melakukan hal seperti itu, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu sama orang. Karena pasti orang lain juga berisik, Sobat Maya. Jadi jangan berisik ya. Jangan berisik. Jangan berisik. Tapi kalau misalnya kita punya adik kecil, punya anak kecil, di lingkungan kita banyak anak-anak kecil, pasti berisik. Karena ya sudah begitu yang namanya anak-anak. Karena suatu saat kalau mereka sudah besar, udah gak berisik, Sobat Maya. Coba deh, apalagi sudah punya handphone masing-masing, pasti pada diem-dieman. Kadang kalau misalnya ngumpul aja diem-dieman. Makanya nikmati keberisikan itu menjadi sebuah anugerah. Dan kita syukuri nih, Sobat Maya. Mudah-mudahan dari berisik bisa memberikan apa ya, warna deh dalam hidup kita. Jangan kemana-mana Sobat Maya, nanti Maina balik lagi untuk Sobat Maya. Karena ada pariwara yang mau lewat berikut ini.
2: Maya FM.
3: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

yang suka banget tip X, Mbak Ina pilihin yang ini gak apa-apa ya. Kisah cinta kamu dan aku karena LDR-an jadi kangen deh, jadi rindu gitu ya. Rindu yang terpendam itu bisa terobati kalau misalnya sudah bertemu, bersenda gurau, ketawa. Ya pokoknya bisa berbagi cerita kayak gitu deh ya. Yang semua itu bisa membuat kita jadi mabuk cinta. Oke, sebentar lagi Mbak Ina menyapain lagi sobat-sobat yang sudah siap ikutan JJS 36 ya.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Administrasi.

0: Administrasi Manajemen Fakultas Sains Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik info.
2: Sekarang ikut berkembang, mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Maya FM.

Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

Jangan kau lupakan aku. Enggak lah, Maina enggak ngelupain Sobat Maya. Sobat Maya juga enggak lupa Maina kan. Selalu pokoknya ingat di JS36 kalau ada Maina Rahman ya. Terima kasih. Maina mau absen dulu ah. Tadi udah ada Mahke sama Rizky C. Ardiansa. Mahke, selamat sore Mahke. Gimana sekarang di negeri Onta, panasnya sudah turun enggak atau masih sekitar 42 derajat? Kalau masih kebayangnya harudang, harudang, harudang, asik. Diani Fitri Sopian Bunglon hadir, Teh Maina Rahman, terima kasih. Hatur nuhun sudah hadir di JJS 36. Lalu Maina mau nyapain buat Wawan Manoko, kumaha damang orang Manoko. Semoga pada sarah rehat sadayananya orang Manoko. Wah, bukan Kang Wawan aja orang Manoko, teh ada Kang Alam Bolon. Itu orang Manoko, ada Mama Dina gitu ya. Pokoknya salam sehat semuanya. Semoga dilancarkan rezekinya dan

Senja boleh ganjal sarannya bareng Teh Meina, bareng Araka, bareng Sobat Maya semuanya. Maybe pokoknya aku mau sadayana dari A sampai Z, all crew Radio Maya juga sadayana. Spesialnya buat Ayang Beb sama keluarga tercinta aja. Oke, okay. Pengen banget merpati yang tak rela ya. Oke, okay. Memang Sobat Maya, manusia itu gimana ya? Ibaratkan kalau boleh jujur gitu, kadang apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang kita miliki, pengennya selalu ada untuk kita, ada dipunyai sama kita. Walaupun ujung-ujungnya ya kadang ada yang datang, ada yang pergi. Kita harus rela.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

myfm.com. 98 MyFM.

dong Sobat Maya, coba cung cung cung cung yang lagi bahagia. Wah, seneng nih kalau Sobat Maya sekarang pada angkat tangan dan bilang aku bahagia. Karena memang kalau enggak diri kita yang membuat kita bahagia, kapan lagi coba Sobat Maya ya? Waktu terus berjalan, apalagi sekarang dunia kayaknya jauh lagi. Wah, katanya sih lagi tidak baik-baik saja ya. Jadi mau tidak mau kita yang harus baik-baik saja. Jangan sampai dunia tidak baik-baik saja, Indonesia tidak baik-baik saja, kitanya juga malah tidak baik-baik saja. Gimana caranya kita harus baik-baik saja, oke? Selamat sore Sobat Maya, gak kerasa sekarang sudah memasuki interval ketiga ya. Interval terakhir di JJS36. Dan di interval terakhir Meina mau ngasih informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira apa? Yang penting harus baik-baik semuanya.

0: 89 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

Sobat Maya, mesta kung semesta mendukung. Hey, untuk para bobotoh Persib, memang semesta insya Allah akan selalu mendukung nih Sobat Maya performa yang namanya Persib Bandung. Kenapa? Karena perjalanan Persib Bandung Sobat Maya di Piala Presiden tahun 2026 ini sejauh ini berjalan mulus. Maung Bandung belum tersentuh kekalahan dan menjadi tim pertama yang memastikan tempat di semifinal setelah menyapu bersih 2 pertandingan di awal Sobat Maya. Gitu. Tuh. Kapan Persib main lagi? Iya, hari ini Sobat Maya. Hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026, tepatnya di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Wow. Aduh, mainnya udah lama nih enggak nonton Persib langsung di Stadion Sijalak Harupat. Nanti sih pengen mudah-mudahan final ya di kalau di Stadion Sijalak Harupat, wah kayaknya super duper keren banget, pengen banget nonton ya. Nanti Sobat Maya pertandingan dimulai jam 19.30 yang disiarkan langsung melalui salah satu televisi nasional Indosiar serta layanan live streaming video Sobat Maya. Ya, kalau Persib kan kemarin mengawali perjalanan di Piala Presiden 2026 ini dengan kemenangan tipis Sobat Maya 1-0 atas Arema FC pada laga pembuka Grup A. Dan tren positif ini berlangsung saat tim asuhan Igor Tolik ini kembali menang skor identik 1-0 atas DPMM FC di Stadion Sijalak Harupat juga hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026 malam. Di balik keberhasilan Persib melangkah ke semifinal, pelatih Igor Tolik justru mengaku menghadapi tantangan baru, ya. Lolos ke fase gugur membuat tim harus menjalani jadwal pertandingan yang sangat padat dalam waktu singkat. Sobat Maya, iyalah, 28 udah main gitu kan. Bentar, kalau mainnya tuh pulang dari Semarang itu hari apa ya? Pokoknya hari Sabtu. Sabtu kemarin itu tanggal berapa? Sabtu aja udah berlaga gitu ya. Terus hari Selasanya juga. Terus sekarang Jumat udah tandang lagi. Keren banget nih Sobat Maya. Dan tentunya Persib ini nanti akan dijadwalkan tampil di semifinal pada tanggal 4 Agustus. Kemudian kembali bermain tanggal 6 Agustus. Wah, jadi padat merayap. Jadi benar-benar ini stamina harus terjaga. Dan kita para pencinta Persib, para boboto Persib, kita doakan aja nih Sobat Maya. Hari ini Sobat Maya tanggal 31 Juli memberikan performa yang membuat kita para bobotoh tidur nyenyak.

0: Madu Perdi.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Semoga Sobat Maya perjalanan kita menjadi kenangan yang paling indah. Walaupun memang yang namanya kenangan-kenangan indah tersebut nggak semuanya indah. Tapi next kalau kita ingat lagi yang saat itu tragedi, siapa tahu sekarang jadi komedi ya. Semangat Sobat Maya. Masih di JJS Genda bareng Maina Rahman. Nanti terakhiran Maina mau nyapain Sobat Maya ya, yang sudah nyimak JJS Genda.

0: My FM. 98 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

Sobat Maya, semua tentang dirimu. Semoga tentang cerita Sobat Maya, tentang keluarga, tentang pertemanan, tentang hobi, tentang kecintaan sama sesuatu, misalnya sama Persib, itu mudah-mudahan bisa membuat kita serasa hidup kita lebih hidup lagi. Itu bentuk cinta Sobat Maya, bentuk cinta sama diri kita sendiri. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri.

Bentuk cinta ini ya kamu. Hai, Abo Metal, apa kabar? Yang coba menolak tampan. Pokoknya kalau ada yang bilang tampan, ditolak. Gak mau, menolak tampan. Di sektor 7 Sukabakti, mau ikutan jalan-jalan sore di penghujung ya, mimpi yang sempurna. Boleh, main udah siapin di penghujung JJS 36 di play ya. Jajan sorenya bareng Alam Bolem, Mbah Jua, Mas Lesu, Jajang Jalak, Jajang Rosmana, Agus Oce, Bu Mega, Mama Dini, Mama Kesha, Mahnei, Cing Roro, Diansa, Madina, Nado, Ma Shanda, Tetatin. Spesialnya buat Timnas, semoga menang sore ini. Hanupis, Temeina, Raman, Hatur Nuhun Pisan. Terima kasih, berani beda, berani gaya, derah. Mainnya mau nyapain dulu, ini ada sebentar. Ada Bunda Lanong, Karawang, Cikampek, apa kabar Bunda? Wah, ini mau warawiri di sosmednya, cetar banget ya. Ada Yayan Sofyan, hai. Ada Ilham Jakaria, ada Abdul Khalid, Dani Sutris, Nandi Cimahi, hatur nuhun. Ada Ajril Air Cibungur, hatur nuhun pisan. Semoga sehat-sehat, lancar-lancar aktivitasnya, dan terima kasih selalu nyimak JJS 36. Semoga Sobat Maya ya, kebersamaan kita selalu terjaga, apalagi bagi Sobat Maya sekarang yang berencana untuk menikmati liburan di akhir Juli dan di awal Agustus. Wah, udah mau menuju hari kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih waktunya, Maina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36. Dadah.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Halo, kami
1: Ilir 7.
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT Datlam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebab Nupar Tim.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sibang, Nupa Renting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
0: Maya FM.

0: hidup berarti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Lebih parenting.
1: My FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Add Facebook Maya FM
6: @98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
3: Maya FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

0: Wisnu Parti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Demikianlah Sobat Maya, Bukan Rumpi.
1: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.

0: MyFM.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: At Facebook Maya FM
4: @98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.
6: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
7: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
8: Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Cahaya Sema, Nupar B.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
2: Maya FM.
3: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
0: @98 Maya FM Bandung.

0: Adek-adek, sekarang Cing Min mau jadi kodok, denger ya.
1: Sang Bango,
2: Sang Bango, kenapa lu telak belok? Sang Bango, ngau, ngau, Sang Bango.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM,
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.

0: 98 Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Saatnya Sobat Maya tebak Nupar B. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Madu Politik.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
2: Maya FM.

0: kedengir.
1: Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nupar Di
0: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 2242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/PMB.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar pin. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.

0: Red, Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Emping.
1: Maya FM.
4: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
5: 98 Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sedang menyebab dupar di.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, Bita Rumping.
1: Maya FM.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
0: saatnya, Sobat Maya simak, Nupa Renting.
6: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan Parakan Muncang Kilometer 2 Cimanggung Sumedang.
4: Demikianlah Sobat Maya Dupa Renting
3: Maya FM.
0: Maya FM. Maya FM. Maya FM 98 Maya FM.

0: Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Wisnu Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022 7080 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: www.98mayafm.com 98 Maya FM.
1: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Maya FM.
1: Maya FM.
2: Di siang, siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

ganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim halifa muslima wa makana minal musyrikin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali 98 Maya FM dengan gelaran Damar Hati, penyejuk hati, penguat jiwa, selalu di hati, hadir kembali untuk mengisi ruang dengarnya Sobat Maya di keluarga besarnya masing-masing. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik, hari yang ke-16 di bulan Safar, dan semoga hari ini pun menjadi hari yang menghadirkan banyak kebaikan bagi kita semua. Wargi Damar Hati, mudah-mudahan darah mangsa dayana, damang manahna, damang lahir batinna, damang fisikna, damang pesakna, pasikna. Alhamdulillah, wargi Damar Hati, kanggo dinten ieu, ya, urang sadayana, urang sasarengan deui ibadah ka Allah ngalangkungan tahsinul Quran. Dumana dina tahsinul Quran teh aya sababaraha poin anu kurang dijalani. Di antaranya belajar karena Al-Quran, ya, belajar bacana, itu tuluy belajar ngartosna, ya, ngartosna, tapi hartosna oge belajar, oge ilmu bacana belajar, itu serta ending nama acan api ujung-ujung nama belajar kanggo ngamalkeunana. Selamat belajar, ya, sate

pisan orang praktekin segala rupa kalam ilahi, sadayana kalam ilahi, itu kan kan dipelajari heula segala rupina. Itu aja. Tah mungkin ayeuna orang sadayana orang sasarengan deui ya belajar ya tadi dina murattal ramakonya atawa napi urang uyi kana dinten kemisnya ramakonya. Urang kana dinten kemis deui surat Jumat ya. Al-Munafikun ramakonya. Dina surat Al-Munafikun oh nya hilap aduh hatur nuhun Bu Asih. Panantos ngeinformasikeun bae teh acan disuhunkeun tapi luar biasa ya. Luar biasa respek ya. Assalamualaikum, alhamdulillah Radio Maya di jalan gagak goncang. Tuh sok atas ayat nah ngeinformasikeun mangga nusanesna. Nusanesna mangga diantos kanggo informasina. Oke saterasna dinten kemis teh urang teh ngaos surat Al-Munafiqun ya. Mangga urang uih deui ya ayeuna urang pelajari awasanana teras naon hartosna sarta kumaha cara ngamakeunana kitu ya. Surat Al-Munafiqun surat anu ka 63 yakti kawitan ayat kahiji mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah qalu nashhadu innaka larasulullah. Hatur nuhun Om Hanung. Biasana omah sok aya pamulut. Omah hayang mulut naon mangga sok? Di atas. Pamulut na mangga. Alhamdulillah pamungkul ke Radio Maya saya aplikasi. Gitu tak komplit. Dia cobian atau omah ngomong pemancarnya. Lajeng kena. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ittakhudhu

0: يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Kirang langkung kanggo tahsin atanapi kanggo ilmu baca na mga tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Ida panjang awasana na nabi nakman. Jadi harus nakman te awasan atanapi bacaan panjang. Ayan namian wilikan man de seur makulloh sanes hiji gitu. Masa kedau dina nabi oge karakterna, nah gitu. Nabi sarang karakter kada uninga rahmatullah. Sebab upami uninga nabi unggul engke ditaros cik naon atuh. Nah seperti kialah urang gaduh urang kali dipasihan nabi ku urang teh naon dipasihan nabi na nyaeta bisana Abdul Karim gitu nya. Abdul Karim jadi hamba Allah anu mulia. Nah, ieu teh harapan tina nabi eta teh nyaeta ieu urang kali teh sing jadi hamba Allah nu mulia. Itu rewangkulohnya. Nah, ieu ge dina mad oge sami mad ge ya bacaan panjang. Sanes hiji bacaan panjang teh. Sabeberapa kondisi gitu mah. Sanes hiji kondisi sanes ieu unggul. Sabeberapa kondisi oge bakal menakan gitu. Aya anu dipanjangkeun. Contoh hiji ayeuna ida sarang ja a eta teh sami-sami man ya sami-sami keneh man mung benten nami oge benten kondisi gitu ya benten nami benten kondisi gitu naon nami na pami ida ida teh nami teh man asli asli teh sanes lawanan tina palsu rumakulnya asli teh dasar gitu ta. Mad dasar, dasar nak mad salah sahijina alif satus patah, gitu alif satus patah, eta dasar nak mad, engke bakal menakan ta kapayuna bakal menakan tina mad asli berubah namina, sabab ayah mustahak, ya. Mustahaknya nyata sabab ayah anu di payunan, gitu ayah anu di sang harupan yaitu hamzah saat asman asli itu ayah hamzah rahmatullah tapi ayahnya dinasa kalimah tak kondisi nama kan berubah anu bina mad asli mad dasar itu selain dasar ini rahmatullah tapi tetap nyanggut nyanggut karena dasar itu dina ja'a gitu ja'a nah kawitna kan mad asli ja ku sabab mawinan hamja maka kondisi ieu teh berubah nami gitu berubah nami sabab benten kondisi kondisi tadi mah murni ida murni teu aya anu dipayunan teu aya anu ya teu aya dipayunan lah teu mustahak gitu ya tapi saat tadi naja eta mah aya mustahak aya anu dipayunan aya anu ditemui atawi aya anu nyambung nyaeta hamzah janten robih ya rahmatullah robih nabi na janten naon teh nabi na janten mad jaiz munfasil mad wajib roh astagfirullah wasallah janten mad wajib muttasil gitu ya. Mad hadasna bacaan tetap panjang wajib mutasil kudu nyambung bacana upami hayang jantan mad jaiz mad wajib ya kena nyambung awasana kena nyambung upami hayang jantan mad wajib nyambung sarangan sarang hamzah naon sabab lah sabab sa kalimah gitu tak sehingga ayah kebijakan para ulama rahimakumullah bilih urang hoyong ngabentengkeun antara mad jaiz mad wajib sareng mad asli kebijakan ti ulama ulama ilmu tajwid, maka arajana sepakat ya aya sababaraha cara pikeun maca mad wajib gitu. Kahiji aya tilu cara ya supados benten. Ya supados benten antawis mad asli sareng mad wajib. Gitu. Benten naon dina wajah, benten wajah gitu nya. Kan ari wajah mad asli mah salamina iya rahmatullah naon namina teh wajah mad ya wajah mad asli ya atawi mantabi'i dohiri itu salamina hadru ya salamina hadru gitu salamina hadru gitu hati hadru teh cukup dua harokat gitu upami mad asli salamina teh benten sareng mad wajib hadru boleh dua harokat gitu tadwir boleh empat harokat bahkan tartil boleh enam harokat nah itu ya tina biuna mad asli berubah jantan mad wajib sehingga aya kebijakan kanggo ngabentekeun mad asli sareng mad wajib itu diantawisna nyata ku tilu wajah itu wajah kahiji nyata wajah hadru ya hadar gitu hadar teh ya bacaan biasa anu maca rusuh gitu nya sareng mah da iman aiman tobi ima atau iman asli masanes hadru rahmatullahnya hadru mah kanggo wajah mad wajib gitu ngan da uih deui kan uih deui sok sanaos mad wajib dianjurkeun genep harokat tapi uih deui karena kondisina rusuh ya macana ya uih deui karena mad asli gitu dah jadi seolah-olah mad asli teh hadru tu ya rahmatullah. Satrasna ya dina mad wajib tadi ya yang mad wajib rahmatullah aya tadwir tadwir teh dawair antara lah antara pendek sareng panjang sabab ge aya tartil seolah-olah panjang gitu jadi pendekna dua harokat panjangna enam harokat ya pertengahanna nyata empat harokat itu kanggo naon teh kanggo iya kanggo wajah mad wajib ya ai wajah teh maksudna teh kebolehan untuk membedakan antara mad wajib dengan mad tabii dalam membaca madnya gitu nya rahmatullah salajengna celah gening ayah halis, tete halis saya naon, halis saya pakai tete ciri sanes. Ya, eta mah aku mengingatkan yang dirinya teh ayah mad spesial. Sebab dina mad spesial teh lain nama mad wajib ukur mad jaiz, mad lazim, ya rahmatullah, mad silah tawilah, oke, okay. Gitu ayah spesial. Ya spesial mad spesial maksudnya mad anu awasanana langkung ti mad tabii atawa mad asli itu di antawisna aya tanda anu mangrupakeun mengingatkan gitu nya sanes ciri lain cirina mah kieu jaa naon cirina cirina teh nyaeta saatas huruf mad da upami dina ieu kalimat mah aya huruf mad na ketinggal alif saatas fathah jadi cirina teh saatas huruf mad aya hamzah dina sakalimah nah itu nya rahmatullah ieu na naon namina teh kanggo cirina teh gitu ya tah nu saterasna aya majang sekali. Iza ja akal kal kal al kal al. Nah itu ya. Jantan kita suara alif lam deh. Ya seperti orang nyebatkan al ya kal. Habis wae ramakullahnya. Itu jantan lam sukun teh teu ditahan oge teu dipantulkeun. Lam sukunna teh berarti lamun kitu mah berarti upami teu aya tahanan jeung teu aya pantulan mah eta namina idhar gitu ya ramakullah. Idhar. Idhar naon? Nah sok sebab teh idhar qomariyah sebab kalebet hukuman alif lam gitu. Nu salah sahijina nyaeta alif lam qomariyah. Awasanana ya idhar, awasanana hukumna alif lam qomariyah, awasanana idhar, idhar naon idhar qomariyah, kitu rawakulonya. Kan idhar teh seueur gini kan? Ya anu sami ieuna ya kecuali idhar gunahnya gitu. Sami karakterna, contoh ayeuna idhar halqi. Ya atuh ieu hiji ieu lawan payun. Idhar qomariyah. Cara ngidhar karena teu ditahan, teu dipantulkeun. Gitu. Kal munafiqun idza jaa kal munafiq kal kal kal. Tekain kal, tekain kal. Tekain gitu nya rahmatullah. Itu. Jadi ciri idhar teh bersih rahmatullahnya. Bersih tanpa tahanan, tanpa pantulan. Hiji ya, ieu teh sebut idhar qomar. Aina idhar halqi. Idhar halqi cara bacana sami bersih tanpa pantulan, tanpa tahanan. Min hum, min hum, min hum. Teu kieu min min atalapi min hum teu kieu min hum. Itu contoh idhar halqi. Tu idhar naon deui? Dulu idhar mutlak. Idhar mutlak sami lah awasanana sareng idhar qomariyah. Contoh misalnya dina al-hakumut takasur al-hakumut ulah al-ha kekeginya bal-hum tuh bal-hum ya bal-hum tekeging bal tekeging bal-hum tekeging gitu ya. Itu idharan idhar mutlak. Ya. Terus idharan ni idhar harfi. Ya. Idhar harfi itu nyata ketika huruf sukun, ya huruf sukun rahimakumullah. Atapi ketika huruf sukun atapi huruf hidup gitu ya, tanpa bertasdid atapi mayunan tasdid gitu ya. Tanpa bertasdid atau mayunan tasdid huruf sukun atau huruf berharokat eta sadayana idhar harfi. Contoh i nah, tadi kan i eta idhar harfi sabab anjeunna teu gaduh tasdid teu mayunan tasdid gitu nya rahimakumullah. Bade berharokat bade sukun ya bade, misalnya bade sukun aya naon nashhadu nashhadu nashhadu tekenging mantul nashe tekenging atapi nash tekenging lainnya seperti eta we nya itu idhar harfi itu nah disukun eta jadi ketika huruf itu tidak punya tasdid dan tidak menghadapi tasdid maka itu huruf atapi idhar harfi. Ya, maka di ulingan ada makulah. Jadi idhar tegelingan. Seurnya. Terus ada ini. Ayat idhar gunah. Idhar gunah mah. Ya, benten idhar gunah mah justru kena ditahan. Tak yang dipantulkan. Sebab anu kedah jelasnya gunah kan. Upami itu ditahan mah ayat gunahan. Rahimakumullah. Gitu ya. Contoh misalnya innal dunya inna tadi na tahananana sebutkan idhar gunah teh jelas gunahna gitu ya. Justru upami diidharkan diidhar biasanya idhar harbi atau diidhar lah gitu inna misalnya inna abel lepat ya makulonya kena ditahan inna Allah nah gitu ya itu pakintanya ya makuloh kanggo tahsinul Quran dina bab mustahakul harfi gitu ya mustahakul harfi ah tapi hakul harfi ya sekarang mustahakul harfi hakul harfi nanti ya makulohnya mahrojna nanti dibahas sampai sifat nanti dibahas tapi lu dibahas sampai terjadi antawisna mustahakul harfi itu nya rahmatullah kanggo eta mah aina orang majeng karena terjemah karena terjemah ngan terjemah kana makulohnya a'udzu billahi minasyaitonir abi aya nu bade munut mangga omah bade munut sok di antos punutanana oke bu asih mangga bade munut sok nu sadesna mangga ya di antos pamunutna munut naon we bade bab ini, bab itu, insya Allah lah. Kurang saya sarangan belajarnya. Pansel si ungu lagi kaya, upami ayah anu nyuhunkan, eh nanti rizki kanggo si ungu lagi. Gitu ya, rizki pisan dari makulah. Sebab kia saya si ungu lagi gini kan. Upami kalaresan si ungu lagi teh, terus memahami, bakal didugikan ilmu eta teh. Kan rizki eta teh. Ya, luka dua, upami ke acan uninga, ya, karena walranana simkuring dipasihan motivasi kanggo milarian ilmu na rizki keneh etage itu ya makanya sok sasarengan ya si kuring oge sami ge nuju mempelajari sambil hoyong memahami oge hoyong mengamalkan gitu ya. Tadi dia diulingan Allah orang terjemahkan dalam enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindungkeun diri ka Allah tina panggoda syaitan anu dilaknat. Dirojam di baledogan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ku nyebat asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Idza di mana apabila kan bahasa Indonesia apabila di mana lain di mana pertanyaan ya mah Allah pernyataan ya mah saya pertanyaan apabila pertanyaan mungkin di mana nah intinya intonasi nanti di mana nah itu intonasi pertanyaan tapi upami di mana intonasi nah intonasi pernyataan salah segitu kira-kira di mana kayaknya ja'aka datang ke anjin nah di mana datang ke anjin al munafiquna jama-jama anu munafiq qalu maranehna ngaromong kieu ucapanna teh nasyhadu abdi nyaksikeun ya kami nyaksikeun innaka yen sajana anjin Muhammad la Rasulullah estu anjente benar-benar tiasanya benar-benar estu anjente utusan Allah yakin abdi teh yen anjente utusan Allah cek agar ingat orang munafik sahadat emang ada orang munafik teh rahmatullah sanes di luar Islam orang Islam ya orang Islam gitu agamana Islam ngan teresep karena Islam gitu tara makulah munafik teh mana iya nyamanehana menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah cek anjeunna teh gitu Allah uninga ya ya ya ucapan gitu teh wallahu ya'lamu tuh Allah uninga bahkan langkung uninga Allah wa innaka la rasuluhu yen anjeun teh utusan Allah gitu ya benar-benar utusan Allah Wallahu sareng Allah uninga yen anjeun teh utusan Allah. Wallahu agi Allah yashhadu nyaksikeun. Innal munafiqin maksudna kabejaan nya nyaksikeun. Atanapi na informasikeun innal munafiqina sajana ari jamanu munafiq lakadibun eta jamanu sok pura-pura bohong, bohong imana, bohong cinta na, bohong bela na, ya itu. Jadi nggak bohong ya Ramakullah. Lakadibun kan, ya. Jadi ciri na, ya Ramakullah. Ciri na orang munafik diantara na mundina ya Al Quran mah kadibun, tukang bohong. Kapna tinggal panjang kadibun, tukang bohong. Itu Ramakullahnya. Nah cenah bohongna kumaha kan waktu dinten Kamisnya kusim kuring diulingakeun yen orang munafik teh lain di bibir lain di hati gitu ya gaduh dua muka ya muka wajah wajah yang alim ya muka hati atau muka batin batin yang dolim itu rahmatullah munafik mah ya muka lahir seorang yang alim ya muka batin seorang yang dolim itu naudzubillahi min dzalik ya rahmatullah itu munafik jadi munafik teh umat Islam gitu wah ngabira wana demi Islam, demi Islam, demi Islam. Ternyata ketika disodoran, hayu atuh urang negakeun agama Islam. Oke, heula atuh. Can waktu. Nah. Jalma nu kitu rama kula nu kedah ku urang di hati-hati teh. Ya seperti kaburatan, seperti berat ngalaksanakeun syariat Islam teh. Itu nah, jalma anu berat karena ngalaksanakeun syariat Islam rama kula. Karena Islam gitu, anu berat, anu segala lain waktu, nak ini nama lain zaman, nak gitu. Ah, etete kade kajian anjena di kope ya, kajian anjena di sorban, kajian anjena ibadah haji. Lamun nolak, ya atu cenah kumaha ieu mah lain no, kedahna kumaha atu lamun kesana lain nolak kedahna kieu, muhunnya laras dak kedah nama. Urang teh umat Islam teh seueur gitu nya. Kumaha lamun urang teh berjuang sasarengan kanggo agama Islam. Pami kitu mah aduh luar biasa ya teh jalmi teh nya muslim bener-bener muslim. Sumurah diri gitu nya karena kebenaran Allah nu aya Islam. Tuh. Ya rahmakumullah. Sedangkan orang munafik mah manehanana nya munafik teh bisa mundina ya mah inna munafikina la kafirun rahmakullah munafik teh benar-benar kafir teh munafik teh benar-benar kafir sabab munafik jeung kafir teh di ku Allah disakuliwadatkeun mundina teh disakuliwadatkeun teh nyaeta disakompet daunkeun ku Allah fi nari jahannam gitu nya jalma munafik jeung jalma anu musyrik jeung jalma anu kafir sadayana ku Allah dikumpulkeun dina neraka jahanam. Na'udzubillah. Ya cenah ciri sok kumaha ciri jalma anu berat yen eta teh musyrik atau munafik tinggal surat 42 rahmatullah nya. Mangga urang kana surat 42 meh. Ya meh naon? Ameh urang uninga gitu bilih ku urang diamalkeun ta ku hate seperti kitunya ku hate ya dari ari ieu mah ayeuna ai lisan mah da mungkin tapi hate sok sieun ngucapkeun kitu surat Asyura surat 42 ayat anu ka 13 mangga ulingaan surat 42 ayat 13 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a geus disyariatkeun ku Allah. Anjeunna Allah pantes nyariatkeun lakum pikeun aranjeun ngaberlakukeun, ngajadikeun hukum, ngajadikeun perintah ti Allah nya. Syariat ayeuna syariat Islam nya perintah di Islam. Ya syara'a lakum. Pantes disyariatkeun keur aranjeun ku minal diri tina agama, tina aturan, tina hukum ya. Gitu. Geus disyariatkeun keur aranjeun teh keur umat Nabi Muhammad. Emang keur umat Nabi Muhammad kitu, sateu acana geus sami tinggal. Ya, ma wasa bihi Nuhan seperti anu palantos diwasiatkeun, diparentahkeun di di ya kan dihukumkeun gitu ya. Ku Allah kasaha Nuhan ka Nabi Nuh. Nabi Nuh teh nya anjeunna nabi nya rasul. Tugas nanti Allah nyaeta mendirikan najerkeun agama Allah itu. Nuhan walladzi auhayna jeung anu ku kami nya anu ku kami terus diwahyukeun ilaika ka jadi ka Nabi Nuh pernah ayeuna cek Allah oge ka anjeun Muhammad ya ka anjeun jeung umat anjeun itu ilaika walladzi auhayna ilaika jeung anu ku kami cek Allah diwahyukeun ka anjeun eta ge syariat undang-undang hukum jeung sajabana. Wa ma wasayna bihi Ibrahim jeung oge pernah berlaku diwasiatkeun ka Nabi Ibrahim, wa Musa ka Nabi Musa, wa Isa ka Nabi Isa. Naon sadaya eta teh syariat anu pernah sami kitu teh? Sami ka Nabi Nuh, ka Nabi Ibrahim, ka Nabi Musa, ka Nabi Isa. Naon wae cenah syariatkeun teh? Nyaeta an aqimuddin supaya najerkeun agama gitu. Alhamdulillah. Aya pamunut ti omah nu mangga urang simak heula rahmatullah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pak Ustadz hoyong dijelaskan dina surat Al-Fajr ayat 27 dugi ka akhir. Sapatosna pami abdi tanya hoyong lah dipanggil dengan jiwa yang tenang. Kata di peta pami diawas dina waktu sholat tapi henteu tingawitan eta kumaha Pak Ustadz nyukan dijelaskan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fajr surat anu ka 88 ya Rabbullah. Saurna ayatna anu ka 27. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya, ieu teh ayat ieu teh rahmakumullah asok digunakeun ku jalma asoknya didawamkeun ku anu ngadoa keur anu maot. Ya keur anu maot ieu Al-Qur'an mah lain keur anu maot. Al-Qur'an mah keur nu hirup sehingga lamun aya parentah jeung larangan teh lain keur nu maot keur nu hirup. Contoh ieu ya ayuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa-jiwa anu tenang. Jiwa anu tenang teh nu mana cik? Jiwa anu geus ngabogaan jaminan ti Allah. Contoh omanung, misalnya omanung teh nya gaduh murang kali nya. Murang kali teh sakola keneh. Keur sakola keneh geus aya nu nawisan padamelan. Saur si bos teh, "Omah, ieu murang kali omatnya pamitas lain saya sakolana tong kama mana uyos damal jeng abdi gajihna ageng cik kumaha kumaha omah bahagian te boh ker murang kalina boh ker omahna gitu pasti saya jiwa nu tenang teh gitu jiwa nu geus aya jaminan ti Allah. Tapi sampe meh kengin jaminan teh kedah aya prestasi heula kedah aya karya heula kan mah mungkin si bos oge ujug-ujug ngarekrut namun henteu uninga kana karyana karena prestasi. Nah, tak iya oge. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa anu tenang, jiwa tenang teh urang sadayana umat Islam anu geus ngabogaan karya, ngabogaan prestasi ibadah. Cek Allah teh ulah hese-hese, ulah sieun irji, sok kan ieu mulang. Digupay urang mah rahmatullah. Ila robiki sok mulang ka pangeran anjeun, radiatan mardiatan kalawan hate anu senang oge meunang kesenangan ti Allah. Tah kitu rahmatullah. Jiwa tenang meunang ketenangan ti Allah. Kande ieu ulah sok dibacakeun keur jalma nu geus maot atuh eueuh efekna keur mah nu maot mah geus teu daya upaya kupingna geus nutup socana parantos nutup akalna parantos nutup rek naon manfaatna tah ieu mah keur jalma nu masih kana hirup nu geus aya jaminan tapi rahmatullah lamun urang hoyong kalebet jalma anu mutmainah, jalma anu tenang, nyaita jalma anu geus gaduh prestasi ibadah, karya ibadah, anu ku Allah lain di titah mulang gitu luang. Tapi irji, hayu sok kan dia mulang gitu, hayu kan dia radiatan mardiatan, nyata. Akhirnya kumaha, lamun digupai ku Allah pada huli, saya si usir, kan ayah zaman diusir atuh, geningan kieu pangusir nanti, paliyah rujubin tahti samai, waliat lubroban siwai, kan gitu rahmatullah, cik sia idit, bahasanya, cik sia idit, cik kolong longit kami, sok teangan, pangeran mana nu bisa nahan ajab kami, pikeun anjeun, kan ayah zaman diusir ku Allah oge. Okay. Ia malah diusir makulah orang mah, tapi dah digupai. Ya ayuhan nab, ya ayatuhan nabsul mutmainnah. Duh luar biasa. Mangga bari di alas dina solat, ti kawitan ayat ieu geus naon ah mangga wae. Nu penting mah ayat Al Quran di alas mah. Gitu nya saya ayat ayat cinta, sanes ayat ayat ialah gitu nya ayat ayat. Kauniyah sanesnya tapi ayat tanjiliyah. Fadkhuli bi ibadi sok upamitas mulang ka kami ku kami dijamin asup ka surga. Dijamin jeung bakal gabung jeung hamba kaula nu sejena jeung para nabi surat iya namanya Ali Imran ya. Wa may yuti ilaha wa rasulahu wa may yuti ilaha wa rasulahu Paula ika'an amallahu alaihi minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin kan kitu nya rahmatullah nya jalma anu ku Allah dijamin nya mawatna dina kaayaan tenang gitu maka itu omah itu masih kene sasasna mah seueur materi ieu teh nya anu kedah dibahas mun waktosna ieu teh nya waktosna insyaallah lah upami aya waktos urang teraskeun nya gitu aduh wadhuli fi ibadi wadhuli jannati ah masyaallah kalimat-kalimat anu indah gitu nya kanggo urang merenungi atawi kanggo ku urang dijalankeun nya emot tah ketika urang hoyong gagaduhan jiwa anu tenang nyaeta kedah gaduh karya heula karya ibadah oge prestasi ibadah Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqam amin ya Allah ya Rabbal Alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kader A.
1: Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dera.

Jurus 69 dari jam 6 sampai jam 9, ya saatnya sekarang lah Joget Morena. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maya, lagu-lagu dangdut dan juga informasinya bakalan hadir di sini di morningnya Maya. Selama 3 jam, dari jam 6 sampai jam 9 bareng sama Santika dong ya. Halo, bangun dong, bangun ya. Saatnya sekarang kita kuasai Bandung dan sekitarnya yuk. Hanya ada di sini dong. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Di mana? Di DIY. Joget Morena.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
6: Jalan-jalan sore 36.
7: Jalan-jalan sore 36.
8: Facebook Maya FM
9: @98 Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Suami yang kejam nih Sobat Maya. Waduh, dulunya mungkin dia ini seorang suami yang kejam, tapi sekarang jadi ayah yang kejam nih ya. Wow, Sobat Maya di dunia media sosial nih pasti udah pernah ngeliat atau kemarin yang sempat heboh ya, seorang pria diduga menganiaya anak kandungnya yang berusia 5 tahun nih Sobat Maya. Wah, dan itu viral di media sosial ya. Ya akhirnya pelarian Dayat alias Cepi 28 tahun, pria yang diduga menganiaya anak kandungnya berusia 5 tahun di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, berakhir setelah diringkus polisi. Dayat diamankan jajaran Satreskrim Polres Cimahi pada Kamis kemarin sore setelah video aksi kekerasan terhadap anaknya viral di media sosial. Sebelum ditangkap, Dayat ini disebut sempat disembunyikan oleh pihak keluarganya nih Sobat Maya. Kemudian dia berusaha melarikan diri hingga akhirnya berhasil diamankan polisi. Kini pria yang diketahui seorang pengangguran tersebut sudah ditahan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri nih Sobat Maya. Ini Kapolres Cimahi AKBPM Faruk Rozi mengatakan kalau polisi sudah mengamankan pelaku untuk selanjutnya diproses hukum. Dan terduga pelaku penganiayaan tersebut dipastikan adalah ayah kandung korban nih Sobat Maya. Saat ini penyidik Satreskrim Polres Cimahi masih melakukan pemeriksaan untuk mengungkap motif penganiayaan tersebut ya. Ya, polisi juga mendalami tindakan pelaku yang merekam aksi kekerasan terhadap anaknya hingga menyebabkan korban mengalami luka nih Sobat Maya. Ya, peristiwa penganiayaan tersebut diakuinya dilakukan pada Minggu 26 Juli lalu di kediaman Dayat di Desa Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor. Dalam video yang beredar, Dayat terlihat melakukan kekerasan terhadap korban yang masih berusia 5 tahun ya. Bocah tersebut dipukul, ditampar hingga dijambak. Dan korban bahkan terlihat menangis histeris dengan darah mengucur dari hidungnya nih Sobat Maya. Ya pasti banyak yang bertanya-tanya, ini ibunya kemana nih ya, kenapa gak diselamatin? Ya ini ibu kandung korban Rika 23 tahun mengatakan kalau penganiayaan tersebut bermula ketika R tidak ingin pulang ke rumah ayahnya. Jadi si ibu korban sama ibu kandung korban dan si ayahnya ini sudah pisah nih Sobat Maya. Ya awalnya tuh si korban itu tidak mau tinggal di rumah ayahnya, namun korban akhirnya dibawa paksa nih hingga kemudian mengalami kekerasan nih Sobat Maya. Ya menurut Rika, luka yang terlihat dalam video tersebut diduga akibat pukulan menggunakan tangan kosong nih Sobat Maya ya. Ya ini Rika mengaku mengetahui kejadian tersebut setelah menerima video yang memperlihatkan anaknya dianiaya. Itu katanya anaknya satu-satunya masih 5 tahun nih Sobat Maya. Dan Rika ini dikirimi video sama si pelaku nih Sobat Maya. Kalau kejadiannya ya gimana kejadiannya katanya Rika ini kurang tahu, cuma sesuai yang ada di video katanya anaknya dipukul, dijambak, ditempeleng sampai berdarah nih Sobat Maya. Haduh, ini cowok ya, ampun. Beraninya sama anak kecil ya, anak kandungnya pula yang dianiaya.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan.

0: air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.
6: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

Lo gitu aja kok marah. Kalau ada bercandaan ya gak usah marah. Tapi bercandanya juga jangan keterlaluan. Jangan bikin orang lain marah ya. Selamat pagi Sobat Maya yang lagi simak Joget Morena pagi hari ini, yang lagi menikmati liburan ya, weekend bareng sama keluarga tercinta. Wow, seneng banget nih ya. Atau ada yang lagi atau mau beraktivitas, walaupun yang lain pada libur tapi harus beraktivitas hari ini, gak apa-apa, Santika temenin ya sampai nanti jam 9 Sobat Maya. Ngomongin soal marah-marah nih, ada yang marah-marah. Tapi ini kayaknya sih wajar sih kalau marah-marah ya. Aku juga bakalan marah nih ya. Apa sih Santika? Ya ini nih, orang nomor 1 di Kota Bandung kemarin marah nih Sobat Maya. Ya iyalah, gimana gak marah coba ya. Ada sesuatu yang dilindungi tapi malah dimusnahkan tuh Sobat Maya. Waduh, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ngamuk saat meninjau lokasi penebangan pohon tanpa izin di kawasan Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau Kota Bandung pada Jumat kemarin Sobat Maya. Farhani awalnya nampak berjalan santai saat melihat lokasi penebangan pohon tersebut nih ya. Di lokasi tersebut memang terdapat 10 pohon mahoni yang sudah ditebang tanpa izin. Bahkan sisa pohon tersebut disemen dan ditutup rumput nih Sobat Maya. Saat berjalan, Farhan ini berbicara akan menyegel lokasi tersebut ya. Jadi ketahui lokasi tersebut dibangun sebuah sarana olahraga nih Sobat Maya, yang sekarang lagi FOMO, yang lagi viral tuh ya. Yang itu tuh, yang kayak tenis tuh, yang dibentur-benturin ke kaca gitu ya. Ya tapi tiba-tiba sejumlah orang di area lapangan padel tersebut menertawakan nih, hingga akhirnya Farhan berbicara dengan nada tinggi sambil menunjuk kepada sejumlah orang. Wow, gua segel nih tempatnya ya, jangan ketawa lu ya. Seperti itulah ya marahnya tuh Sobat Maya. Ya setelah itu Farhan menyuruh seseorang yang belum diketahui identitasnya untuk keluar dari area lapangan tersebut dengan nada bicara yang tetap tinggi dan mata sedikit melotot ya. Gimana tekehel atuhnya? Aduh, nyongserikun dehnya. Ya ampun ya. Mereka salah tuh Sobat Maya ya. Farhan mengatakan terkait penebangan pohon tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga sudah menyampaikan moratorium, sehingga pihaknya akan mengangkat masalah tersebut langsung ke Gubernur untuk dilakukan pemidanaan karena berpotensi ada pelanggaran hukum yang lumayan berat. Ya, ini kan ada 10 pohon ya, jadi langsung disegel sekarang juga. Katanya kemarin tuh langsung disegel tuh Sobat Maya. Ya apalagi penebangan pohon tersebut diketahui sudah lama lagi tuh Sobat Maya. Wah, dari sekitar awal Juli lah ya. Ya kalau perda, di perda itu kan udah ada tuh ya. Perda kota dan juga Pemprov itu sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon tuh. Ya atas hal tersebut, Farhan mengatakan penebang pohon tersebut melanggar 2 peraturan, bahkan bisa dianggap melanggar peraturan lingkungan sehingga pihaknya sudah bisa melaporkan ke kementerian Sobat Maya. Farhan mengakui marah besar terkait penebangan pohon tanpa izin tersebut ya, namun Farhan belum membocorkan siapa pelaku yang sudah melakukan pelanggaran tersebut. Wah, marah pisan atuh. Ya itulah ya. Itu tuh nanam pohon yang segede gitu tuh butuh waktu berpuluh-puluh tahun tuh Sobat Maya ya. Aduh, ini udah jadi ya, bikin Bandung rada sejuk, malah ditebang nih Sobat Maya, tanpa izin pula ya. Kalaupun ditebang itu kan maintenance lah ya, yang dahan-dahannya sudah rapuh, itu pun juga tidak ditebang semuanya tuh Sobat Maya. Aduh, kumaha ieu tehnya, batu rumah penghijauan, iya malah ditebang tuh Sobat Maya. Banyak lagi pohon yang ditebang, benar-benar melanggar aturan ini ya.

0: Duperdi.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperdi.
2: Maya FM.